0: Mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.

0: sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa gak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

Oke, okay, itu mau Pro 2. Thank you banget karena kalian main setia dengan Pro 2. Mana teman terbaik kamu. Nah, kali ini kalau kita bicara soal yang namanya gelombang laut gitu, teman Pro 2. Teman-teman kita yang ada di kepulauan paling udah tahu banget ya gimana horornya, gimana juga serunya ngelihat ombak gitu, teman Pro 2 ya, yang ada di tepi laut. Nah, kali ini teman Pro 2 ada kabar gembira juga untuk kalian nih, teman-teman yang ada di kepulauan ya. Kabar gembira dari Dunia Riset Indonesia, di mana tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sedang mengembangkan pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut sebagai sumber energi. Nah, teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan gerakan naik dan juga turun air laut. Jadi gerakan ini menghasilkan aliran udara yang kemudian bakalan memutar turbin untuk menghasilkan yang namanya listrik ya. Menurut tim peneliti, desain terbaru dalam beberapa ruang dan kemiringan khusus mampu bekerja lebih baik. Dan dalam pengujiannya, efisiensinya bahkan mencapai sekitar 86%, teman Pro 2. Nah, teknologi ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil, terutama di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, terluar ya, teman Pro 2. Dan selain menghasilkan listrik, sistem ini juga bisa dipasang menyatu dengan pemecah ombak sehingga dapat membantu melindungi pantai dari abrasi. Keren gak tuh ya? Padahal Indonesia tuh memiliki potensi energi luas yang sangat besar. Jadi diperkirakan mencapai 288 gigawatt, tapi hingga kini potensi tersebut masih belum dimanfaatkan. Jadi kedepannya, BRIN berharap teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia agar supaya energi bersih semakin mudah dinikmati oleh masyarakat. Nah, pasti untuk teman-teman yang di kepulauan ini udah pada happy banget ya. Kali ini mungkin kalau udah berjalan pembangkit listrik dari gelombang laut tuh enggak perlu khawatir lagi gitu, teman Pro 2. Pagi, siang, sore, malam tetap bisa beraktivitas dan pastinya bakalan happy.

Okay, kapan nyeran masih menemani kita sampai udah ngantar ternyata di menit ke-53 lepas dari pukul 9 pagi. Sekalian Lydia mau pamit undur dari undur dengar teman Pre2. Jadi kabar bahagia untuk teman-teman yang ada di Kepulauan dan daerah 3T itu jadi berita terakhir kita di pagi hari ini. Thank you banget untuk semua teman Pre2. Semoga kalian tetap stay tune di sini karena nanti pastinya santai siang, sore ceria dan jaga malam masih bakal menemani sama kru dari Pre2 sepanjang hari Senin ini. Selamat beraktivitas gitu teman Pre2 ya. Mungkin kalau ada sedikit orang yang menyakiti hati kamu teman Pre2, selama kamu tidak bersalah, pertahankan ya. Kalau mungkin ada kata-kata yang tidak enak didengar hari ini, teman Pre2 hempaskan. Karena tidak semua perkataan yang kita dengarkan itu harus diambil hati gitu teman Pre2 ya. Kalau yang gak penting mendingan di skip aja ya. Oke, Lydia pamit. Thank you banget teman Pre2. Selamat hari Senin dan selamat menikmati kerjaannya teman Pre2 di hari ini.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Favre Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Tim Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado. Selamat siang semua teman Pro 2. Happy Monday. Semoga keadaan kalian semua di hari Senin ini tetap sehat dan harusnya makin bersemangat ya. Karena kayak ditemenin sama cuaca yang suportif banget, terlebih khusus buat kamu yang di sepanjang siang hari ini bakal seru-seruan dengan aktivitas di luar ruangan. Bakal disupport bagus tuh sama cuaca ya. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk bawa air minum biar kamu juga tetap terhidrasi dan dipakai sunscreennya teman Pro 2, biar kamu juga tetap aman-aman aja tanpa perlu harus takut dengan sunburn yang bakal bikin kamu juga terhangus-hanguskan gitu ya. Tapi yang paling pasti di sepanjang siang hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 3 sore nanti ngebahasin semua yang update-update sambil puterin lagu-lagu yang kalian semua suka di saat ini, karena Ari bakalan langsung buka untuk Pro 2 Hitlist spesial buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97,7 MHz dari radio monitor kamu, yang lagi menikmati siaran santai siang dari aplikasi RRI Digital. Tetap semangat, sambil kamu juga bisa semangatin teman-teman kamu yang mau kasih salam-salam juga boleh banget. Intinya bisa di request lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai 2026 bakal Arya puterin spesial buat semua teman Pro 2, karena requestan kalian semua bakalan di recap di setiap minggunya dan di update di International Top 20 dan juga Indonesia Top 20. So make sure rilisan-rilisan terbaru favorit kamu jangan sampai out of chart aja ya. Caranya gampang banget, tinggal gabung kasih tahu di 0851 9889797. Boleh langsung di request sekarang juga dan jangan sampai lewat jam 12 siang ya teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Plotis semangat ya teman Pro 2 di pagi hari ini, pagi hari tadi, bahkan siang hari ini juga bisa dibilang banyak banget orang-orang di tengah-tengah kesibukannya, ada yang udah jor-joran sama kerjaan, ada yang masih siap-siap, ada yang masih menikmati perjalanan yang kayaknya juga sedang santai-santai aja gitu ya teman Pro 2. Terus udah gitu juga di sisi lain belahan dunia ada yang lagi geregetan banget menyaksikan pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris yang dengan skor sementara sih udah 2-1 ya, di mana Inggris mengungguli Meksiko. Tapi yang paling pasti setelah kita menikmati plot twist dari Maroko yang udah berhasil mengamankan tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 mengalahkan Kanada, terus udah gitu juga ada Prancis, dan plot twist yang tadi pagi juga disaksikan sama semua orang gitu ya ketika Brasil harus menerima kekalahan atas Norwegia, yang mana juga ini jadi salah satu hal yang cukup bikin kita makin penasaran segala hal yang bakalan terjadi dan kemungkinan-kemungkinan serta hal-hal unik gitu ya yang ada dalam gelaran Piala Dunia 2026. FYI aja, semuanya bisa kalian saksikan dan simak baik-baik di Pesta Bola Dunia 2026 ya. Yang of course bisa kalian semua lihat, saksikan tayangan-tayangannya, terus udah gitu juga jadwal pertandingan, hasil pertandingan, apalagi semua yang menarik-menarik dan juga seru untuk dibahas dalam seluruh rangkaian Piala Dunia tahun 2026. Dan semuanya sekali lagi bisa kalian saksikan di rri.co.id karena ada segmentasi khusus Pesta Bola Dunia 2026 yang bakal nemenin semua teman Pro 2, semua bola mania di luar sana sampai dengan tanggal 19 Juli 2026 dan tentu saja sampai dengan final Piala Dunia itu sendiri. Kira-kira siapa yang bakal melaju berikut ke babak berikutnya dan siapa yang bakalan pulang, kita semua bakal jadi saksi. Karena spesial di saat ini sekaligus kita mau menginformasikan soal semua yang seru-seru di Piala Dunia juga dan and of course yang seru-seru di media sosial akhir-akhir ini, terlebih khusus requestan-requestan kalian semua dan requestan Dinda yang katanya di siang hari ini pengen disemangatin sama kolaborasi maut dari FIFA World Cup 2026. Ada Andrea Bocelli, David Guetta, AJ dan juga Megan T-Stallion with DNA, sambil mau salam-salam aja buat semua pendukung Inggris yang saat ini juga sedang menyaksikan keseruan yang terjadi gitu ya. Jadi yang paling pasti jangan sampai ketinggalan, karena Arya juga masih bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan. Dan ingat, jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
2: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
1: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
2: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
1: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
2: Emang iya?
1: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
2: Ih, ya ampun, ngeri banget.
1: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

aja dulu, dan kita lagi dengerin single dari Mawar Dijong, salah satu official original back sound dan juga soundtrack dari film Tinggal Meninggal ya Teman Pro 2, yang rilis di tahun 2025 kemarin, yang tentunya juga menorehkan prestasi yang gak kaleng-kaleng juga, jadi salah satu film terlaris di tahun tersebut. Dan tentunya ini juga langkah yang diambil sama Imaginary untuk tidak berhenti sampai di situ, dengan salah satu film yang bisa dibilang genrenya out of the box dan tidak sama dengan film yang ada di bioskop-bioskop pada umumnya, karena kembali mereka memberikan gebrakan di tahun 2026 ini nih Teman Pro 2, yang mana dalam kabar terbaru katanya rumah produksi Imaginary yang udah ngerilis official trailer dari film Operasi Pesta Copet, setelah sebelumnya kan sempat memperkenalkan introducing the poster, terus udah gitu juga ada cast-castnya juga, yang basically dalam trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan ponsel. Agak unik ya Teman Pro 2, dan ya emang pada dasarnya berbeda dengan film-film pada umumnya, karena film ini nantinya bakalan ada Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel lagi, dan juga ada Zulfa Maharani dan Kawai Labibah, yang tentunya juga mereka bakal mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser, tapi kayak sekaligus melancarkan aksi mereka gitu ya, tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Ya mungkin ini bakalan bikin kita throwback sama film Mencuri Raden Saleh gitu ya, yang walaupun emang basically berbeda dari rumah produksi yang berbeda juga, tapi dari jalan ceritanya sendiri bisa dibilang bakal memberikan kesan yang serupa tapi tak sama. Nah kayak gimana tuh Teman Pro 2, karena bakal menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, dan trailer yang ditampilkan juga memberikan dinamika persahabatan dari keempat tokohnya gitu ya. Tapi ya balik lagi, di balik aksi kriminal tersebut, film ini bakal menyoroti tekanan ekonomi yang ngedorong orang-orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Yang gak jarang juga kita dengerin kasus yang ada di Indonesia saat ini juga mirip-mirip gitu ya Teman Pro 2. Dan Operasi Pesta Copet ini diproduksi bareng sama Imaginary, bekerja sama dengan beberapa rumah produksi juga, yang tentunya di balik layarnya akan ada Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, serta Iqbal Ramadan, dan debut penyutradaraan Eddie Kemot juga dalam kategori film panjang. Karena produser Ernest Prakasa menginformasikan kalau misalnya film ini bakal tidak dibuat untuk mengagungkan aksi pencopetan, tetapi sebaliknya gitu ya Teman Pro 2, mencari tahu latar belakang dari setiap kasus yang ada, salah satunya pencopetan, yang tentunya juga memotret sisi kemanusiaan mereka gitu. Dan film ini juga menjadi proyek dengan anggaran terbesar yang pernah diproduksi sama Imaginary. Waduh, kayak gimana tuh bakalan jadi

0: finalnya ya. Tungguin aja Temen Pro 2. Karena untuk tanggalnya sendiri tidak jauh-jauh dari perilisan trailernya. Karena sesuai dengan informasi yang dirilis sama Imaginary, film ini bakal tayang di bioskop Indonesia mulai dari tanggal 27 Agustus 2026. Dan nantinya bakal menghadirkan juga perpaduan antara drama, komedi, action, serta potret kehidupan sosial di tengah kemeriahan festival musik. Jadi ingat, kira-kira sekarang udah bisa ambil ancang-ancang, udah bisa mikir bakal nonton bareng sama siapa Temen Pro 2. Kalau gak tahu bakal ajak siapa, ajak Ari aja deh.
1: Teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

K-pop ada BTS dengan single mereka Body to Body. Thank you buat kamu yang udah request lagu ini. Tadi kalau gak salah ada Ica yang katanya lagi dengerin Produ FM dari kampus. Asik, udah masuk kampus aja nih. Yang paling pasti semoga dengan apapun yang sedang kamu kerjakan, atau mungkin Ica yang sedang jor-joran dengan tugas akhir ya, sedang menunggu dosen untuk bimbingan. Semoga bisa bimbingan di hari ini dan bisa di ACC biar jadwal ujian kamu keluar secepatnya ya. Amin. Dan yang paling pasti semoga lagunya BTS cukup bikin kamu tambah bersemangat gitu ya. Setelah kita juga harus banget tahu ketika BTS ngerilis album Arirang dan banyak banget gebrakan-gebrakan yang udah berhasil mereka dapatkan. Termasuk di salah satu diantaranya penjualan album fisik tertinggi di sepanjang 2026. Ya bukan sepanjang 2026 juga sih, sejauh ini. Yang tentunya juga album fisik Arirang dari BTS ini mencetak rekor yang cukup bikin kita semua tuh terkesima gitu ya tahun berdua, karena sebagai penjualan hari pertama dengan pekan pertama tertinggi juga, BTS berhasil mencatatkan sesuai dengan data dari Hanto Chart gitu ya, album ini katanya terjual sebanyak 3,98 juta kopi dalam 24 jam pertama dan menembus 4,17 juta kopi pada pekan debutnya. And of course ini juga jadi salah satu rekor gitu ya teman Produa, karena selain mencatatkan penjualan tertinggi di minggu pertamanya, rekor di hari pertama gitu ya untuk album ini sendiri bisa dibilang cukup tinggi gitu ya teman Produa, dan melampaui prestasi mereka sebelumnya untuk Map of the Soul 7 yang tentunya juga mencatatkan 3.981 lebih kopi terjual dalam sehari. Dan tentunya hal ini juga bikin banyak banget orang di luar sana yang bertanya-tanya gitu ya teman Produa, di tengah-tengah dominasi layanan streaming, layanan request di radio juga. Kayak penjualan album fisik K-pop ini tuh masih menunjukkan tren yang positif gitu ya, dimana kondisi ini berbeda dengan kebiasaan pendengar musik pada umumnya yang beralih ke platform digital. Tapi kalau kita ngeliatin dari beberapa data yang disampaikan, penjualan album K-pop di beberapa tahun terakhir mencapai 9,96 juta kopi selama bulan Mei gitu ya, dan angka tersebut meningkat 93% apabila kita compare dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, karena penjualan terbesar disumbang sama boy group Seventeen, TXT juga melalui jutaan kopi album yang berhasil dipasarkan, karena kedua grup ini menyumbang sekitar 40% dari total penjualan album pada bulan Mei. Bahkan tren penjualan yang katanya diperkirakan masih bakal terus meningkat setelah BTS juga ngerilis album berjudul Proof, di mana album tersebut terjual lebih dari 2 juta kopi hanya pada hari pertama peluncurannya. Bayangin teman Produa. Bahkan sebagian besar penggemar katanya masih tetap menikmati musik melalui layanan streaming digital setiap hari. Ya walaupun emang demikian, kayak banyak banget penggemar yang masih membeli album fisik dalam jumlah besar gitu ya teman Produa. Ya tetapi ini juga jadi salah satu bukti kesuksesan industri K-pop sendiri, yang mana juga kesuksesan idol mereka atau mungkin artis favorit mereka emang diukur gak cuma dari nilai dan juga angka streaming, tetapi penting juga untuk diikuti dengan penjualan album, karena kayak dengan membeli album K-pop kalau gak salah kita juga dapetin banyak banget benefit, mulai dari photobook, terus udah gitu juga lyric book, terus udah gitu juga photocard yang paling diincar-incar sama semua fangirl dan juga fanboy di luar sana. Kalau mungkin kamu jadi bagian dari K-popers nih teman Produa, kayaknya bakal tahu hal apa aja yang bisa kamu dapatkan, dan tentunya walaupun bisa dibilang meraup gocek yang tidak sedikit, ya kayak masih banyak banget orang yang bela-belain untuk membeli album idol favorit mereka lah ya teman Produa. Ya mungkin masih dirasa worth it aja dengan semua hal yang mereka dapetin dengan budget yang segitu gitu. Tapi yang paling pasti semoga kamu juga bisa tetap melanjutkan tren positif ini, karena kayak dengan era-era sekarang masih banyak banget orang yang bela-belain untuk membeli CD yang tentunya juga bisa diputar kaset, bisa diputerin radio juga ya kan, karena terlebih khusus buat kalian semua feelsnya bakalan beda ketika kamu juga dengerin lagu yang kamu suka di radio ya kan. Jadi yang paling pasti di jam 11 kali ini Arya masih bakalan tungguin requestan-requestan kalian dan puterin lagu-lagu yang kalian suka nih teman Produa, sama kayak Maya yang katanya di siang hari ini pengen dong request lagunya Arya, kalau boleh yang dia featuring Indah Kus yang Malu-Malu Aja, lagu terbaru kalau enggak salah. Mau saya kasih salam for semua yang ada berdengar, ding all crew Produ yang lagi bertugas, tetap semangat ya guys.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Makin bersemangat gak kamu teman Pro 2 setelah singgolong bareng sama Lomba Sihir yang remake lagunya Sheila on Seven yang paling legendaris. Salah satu yang paling legendaris dari sekian banyak maksudnya. Ada melompat lebih tinggi yang of course bakal ngasih energi positif juga buat kamu yang kayaknya di hari Senin ini sedang dibuat bertanya-tanya, terus mungkin sedang dalam ambang-ambang pikiran, izin pulang aja kali. Jangan. Yuk selesaiin semua pekerjaan kamu.

memperdua, karena mungkin ini juga bakal jadi semangat dan hal yang bikin kamu harus menerima segala sesuatu dengan lapang dada aja gitu ya, setelah kita dapetin kabar di mana Brasil yang harus gagal, yang tadi juga Neymar sempat membuat sebuah aksi yang cukup dramatis ya teman Pro 2. Dia juga menunjukkan air mata dia yang tentunya kayak innocent banget gitu ya, yang kayaknya juga pengen banget melaju ke babak selanjutnya, terlebih khusus sampai di final. Tapi kayak dengan adanya kekalahan, tentunya juga jadi salah satu hal yang harus bikin Neymar da Silva resmi pamit undur diri dari tim Selecao, yang mana juga pernyataan tersebut Neymar ungkapkan gitu ya ketika Brazil menerima kekalahan tersebut atas Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Karena walaupun sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, tapi kayaknya aksi penyelamatan Neymar tersebut tidak mampu ya untuk menyelamatkan tim nasional Brazil. Dan Brazil kini juga udah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026 di babak 16 besar. Dan tentunya dalam suasana yang penuh dengan emosi, suasana yang bikin semua orang tuh mewek, terlebih khusus untuk pendukung Brazil gitu ya. Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia harus berakhir sampai di saat ini. Karena perjalanan panjangnya bersama Brasil resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional di 2010 silam. Dan setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Neymar juga gak mampu menahan air mata gitu ya. Penonton juga gak mampu menahan air mata. Bahkan rekan-rekan setimnya juga langsung menghampiri dia dan memberikan pelukan untuk menghibur dia. Dan ya, ini juga jadi salah satu momen yang benar-benar emosional banget gitu ya teman berdua. Karena kekalahan dari Norwegia sekaligus menjadi akhir dari perjalanan Neymar di Piala Dunia. Dan tentu saja di turnamen 2026 kali ini menjadi edisi keempat sekaligus terakhir yang diikutinya bersama dengan Brazil tanpa berhasil mempersembahkan trofi juara dunia. Gak apa-apa mah Neymar, gak dapetin piala juara dunia, kamu juga udah juara kok di hati semua penggemar kamu. Karena tentunya semuanya benar-benar salut sama perjuangan Neymar gitu ya. Tapi yang paling pasti pertahanan dari Norwegia tuh gak perlu kita raguin lagi. Dan tentunya terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu nyimak Piala Dunia, updatean-updatean segala sesuatunya di segmentasi Pesta Bola Dunia 2026 yang tentunya bisa kalian semua saksikan di www.rri.co.id ya kan. Jadi jangan sampai ketinggalan aja, dan informasi-informasi semua yang suruh-suruh, yang unik-unik, yang menarik, yang lucu-lucu, semua-muanya bisa kalian share ke platform media sosial yang kamu punya. Makanya jangan sampai ketinggalan, semua informasi terbaru tentang Piala Dunia bisa kamu dapetin di rri.co.id dalam segmentasi apalagi kalau bukan Pesta Bola Dunia tahun 2026.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan The Astrophysical Journal Letters.
0: Flash Info.

FM, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan bareng sama Arya di waktunya santai siang. Dan kita lagi nyanyi bareng sama Rizky Febian dan juga Bang Adrian Khalifit Alamak, yang lagi bikin kalian semua langsung auto bersemangat gitu ya. Yang kayaknya di jam segini saking happy-nya dengerin lagu ini, saking happy-nya kamu menikmati cuaca dan udara di luar, serasa pengen jogging. Tapi jangan ya teman berdua, kesiangan. Dan tentunya mungkin kalian bisa mengagendakan di besok pagi atau mungkin nanti sore ya teman berdua, setelah kamu selesai dengan segala pekerjaan di sepanjang Senin hari ini. Karena gak menutup kemungkinan juga dengan segala waktu yang mungkin kita punya, dan tentunya beda-beda juga gitu ya waktu luangnya semua orang. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa untuk terus luangkan waktu kalian untuk bisa berolahraga 30 menit, 45 menit, 60 menit sesuai dengan kemampuan kalian semua aja ya teman pro 2. Walaupun beberapa hari terakhir banyak banget pelari-pelari culture yang sempat dibikin shock dengan informasi Strava Premium yang udah dikenakan pajak gitu ya. Apakah ketika kita sedang lari-lari terus dipajakin? Tidak teman pro 2. Jadi pengguna Strava Premium katanya sempat menerima informasi yang bisa dibilang keliru gitu ya, soal penerapan pajak pada layanan berbayar untuk aplikasi olahraga tersebut. Karena mereka tuh mengiranya aktivitas lari yang digunakan sama user bakal dikenakan pajak. Karena sebenarnya kalau kita ngeliatin dari kebijakan tersebut, yang berlaku hanya untuk biaya langganan premium aja ya ternyata. Karena salah satu usernya juga sempat mengaku awalnya merasa kesal setelah membaca berbagai unggahan di media sosial. Terus udah gitu juga ketika adanya kebijakan tersebut, ya emang sih teman berdua, karena ketika kita hanya membaca headline-nya aja tanpa baca berita secara keseluruhan, nah di sini bakal jadi misinformasi tentunya. Jadi perlu diketahui untuk segalanya dan benar-benar overall gitu ya, karena setelah mencari informasi lebih lanjut kalian juga bakalan paham. Karena pajak tersebut merupakan pajak pertambahan nilai alias PPN yang dikenakan pada layanan digital berbayar sebagaimana telah diterapkan pada platform-platform lainnya juga gitu ya. Karena kita tahu sendiri untuk salah satu aplikasi alias Strava ini juga kurang lebih udah sama hampir dengan platform media sosial lah ya teman pro 2. Dan tentunya penting untuk diketahui dengan apa yang bakalan kita gunakan dan hal-hal apapun yang bakal nge-support kita dalam melakukan aktivitas di seluruh belahan Indonesia ini teman pro 2. Jadi yang paling pasti ketika kamu juga mendapatkan kenaikan biaya untuk langganan, tetapi juga masih dinilai wajar-wajar aja gitu ya teman pro 2, karena masih worth it dengan apa yang kita dapatkan ketika kita juga melakukan aktivitas fisik dan juga ketika aktivitas kita disupport sama yang namanya aplikasi ini gitu ya. Tapi ya terserah semua teman berdua pengen subscribe atau tidak, tidak dipaksakan. Karena sejatinya kita juga bisa tetap lari ya kan teman berdua walaupun gak pakai Strava.

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan spesial buat kalian semua yang tentunya juga menantikan sebuah inovasi di setiap bulannya gitu ya Temen Pro 2. Karena kali ini kita bakalan dapetin angin segar langsung dari Menteri ESDM nih Temen Pro 2, yang menginformasikan sekaligus juga mengungkapkan tabung kompres natural alias CNG dengan nama tabung merah putih. Ini juga jadi salah satu hal yang katanya sedang ada dalam tahap uji coba dan juga sebagai agenda untuk menggantikan LPG 3 kg gitu ya, alias gas melon. Karena hal ini juga diungkapkan sama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi alias Migas, Pak Laude Sulaiman, yang menginformasikan penamaan tersebut. Sebelumnya juga sudah disampaikan sama Menteri ESDM sendiri, Pak Bahlil gitu ya, sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga. Tapi dia juga sempat ngejelasin nih, kalau misalnya si prototipe tabung CNG ini katanya bakal dimuat di sepanjang bulan Juli 2026. Jadi so far informasi yang didapatkan ada sebanyak belasan unit yang katanya udah disiapkan menjalani serangkaian pengujian di Lemigas. Pak Laude juga mengatakan untuk kapasitas tabung tersebut setara dengan LPG 3 kg sih, dan seluruh prototipe saat ini masih didatangkan dari China. Jadi menurut dia sendiri tabung CNG ini menggunakan material komposit dengan teknologi tipe 4, sehingga bobotnya bakalan jauh lebih ringan dibandingkan tabung logam konvensional. Dan dia juga sempat ngejelasin kalau misalnya pengujian ini nantinya bakal difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan dan juga sistem valve yang menyatu dengan tabung gitu ya. Kayak meskipun menggunakan teknologi baru, pemerintah juga memastikan harga jual tabung CNG ini nantinya masih disamaratakan dengan LPG 3 kg. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30% Temen Pro 2. Dan kedepannya, pemerintah juga berharap kalau misalnya mereka bakal membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan udah meningkat. Dan sementara untuk implementasi program ini juga dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, dan juga pasokan gas yang telah disiapkan bersama dengan SKK Migas gitu ya Temen Pro 2. Jadi kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan ini juga bakalan diupayakan merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia gitu ya. Ya mungkin juga dimulai dari beberapa daerah yang ada di kota-kota besar dulu, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pasokan yang tersedia. Ya kita doain aja semoga program yang satu ini bisa melancarkan segala inovasi yang ada di tengah masyarakat aja gitu ya Temen Pro 2. Terlebih khusus buat semua orang yang kayaknya juga tipikal yang comparing dengan segala hal yang tentunya bisa kalian dapetin lebih mudah juga, karena sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, kemudahan-kemudahan yang bakalan kita terima dengan adanya inovasi yang satu ini, which is katanya harganya juga bakalan sama. Terus udah gitu juga secara dengan material yang berbeda, nantinya secara fisik tabung ini juga bakalan lebih ringan ya Temen Pro 2, dan lebih anteng untuk dibawa kemana-mana. Semoga tetap 3 kilo ya Temen Pro 2.

dan isinya nggak kurang-kurang lagi. Karena sejujurnya banyak banget orang-orang yang mengeluhkan gitu ya teman Pro2, ada yang bilang kalau misalnya gasnya tidak seperti biasanya, ada yang mengeluhkan kalau misalnya gasnya cepat banget habis dan lain sebagainya. Ya mungkin juga hal itu terjadi dengan adanya kesalahan-kesalahan teknis dalam pendistribusiannya sendiri gitu ya teman Pro2, jadi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi yang paling pasti semoga ini juga bisa jadi hal yang membawa perubahan positif tentunya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin ini. Dan yang paling pasti Arya masih bakal nemenin semua teman Pro2 ketika kamu juga masih memikirkan bakal menyantap menu makan siang apa. Kita singlong dulu bareng sama beberapa hit single yang kayaknya juga jadi closingan untuk Pro2 Hitlist di siang hari ini, karena melihat jam yang menunjukkan udah mepet banget ke jam 12 siang. Jadi sembari kalian menyiapkan menu makan siangnya, yuk kita singlong dulu bareng sama Liodra, requestan dari Bonita yang lagi dengerin Pro2 FM pakai aplikasi RRI Digital. So enjoy.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
4: Masih dari Jalan Radio nomor 1 Tika Leres Manado, masih seru-seruan di waktunya santai siang yang bakal nemenin kalian semua sampai jam 3 sore. Terlebih khusus buat kalian semua yang di jam segini masih menikmati santapan makan siang, yuk lanjutin aja. Ingat, apapun yang kamu makan teman Pro 2, minumannya air putih aja. Kalau misalnya kamu pengen yang seger-seger, ya udah ditambahin es batu, tapi dikit aja ya teman Pro 2, karena mengingat mungkin perubahan drastis yang bakalan terjadi dalam tenggorokan ini tuh bisa memicu peradangan gitu ya. Jadi mungkin ketika kalian harus menikmati segala sesuatu tapi BM banget yang seger-seger yang bisa meneduhkan tenggorokan ini, aman-aman aja sambil tetap dengerin Pro 2 FM yang of course bakal temenin semua teman Pro 2, dan masih ada informasi-informasi seru menarik lainnya yang masih bakal Arya bagiin spesial buat kalian semua. So yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital buat yang belum punya. Kalau udah punya teman Pro 2, jangan terlalu terburu-buru, which is kamu juga bisa login atau mungkin bikin account sebelum kamu menikmati semua fitur yang seru yang ada di dalamnya. Karena dengan login, kamu juga bisa menikmati program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Dan of course, bisa menikmati juga RRI Net dengan tayangan-tayangan podcast yang dirilis dan diupdate di setiap harinya. Dan tentunya bakal nambah insight kalian semua juga gitu ya. Jadi jangan sampai lupa, karena kalian semua yang udah login tentunya juga bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa tetap terhubung dengan semua pengguna yang ada di mana aja kapanpun kamu mau. Jadi jangan sampai lupa untuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Dari The Chang Chuters, lagu yang sekaligus jadi harapan ya untuk semua generasi millennials dengan judul Generasi Pantang Tua. Karena kayak kita bakal ngelakuin apa aja untuk bisa terlihat awet muda gitu ya teman berdua. Mulai dari ngejaga pola makan, terus udah gitu juga pola tidur yang dimaksimalin. Apalagi di setiap harinya kita yang bisa dibilang terpapar dengan paparan sinar matahari secara langsung. Dan ini juga bakalan mempengaruhi struktur kulit kita dan udah gitu semua-muanya lah ya teman berdua yang tentunya juga bisa dilihat secara kasat mata. Jadi kayak setiap orang tuh punya tujuan untuk membuat kulit mereka tuh kelihatan lebih sehat aja lah ya teman berdua, karena kalau mungkin awet muda itu opsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk dapetin kulit yang sehat tentunya juga kita ngelakuin apa aja yang paling pasti tetap terhidrasi dan hal-hal simpel lainnya sesederhana pakai sunscreen ya, walaupun emang tidak bisa dipungkiri gitu ya, beberapa waktu yang lalu sempat ada isu yang mengacu pada sebuah studi di Inggris yang katanya juga menemukan kalau misalnya semakin seseorang memakai sunscreen semakin sering, ya katanya juga semakin tinggi risiko terkena penyakit kanker kulit nih teman berdua, yang sejujurnya ini juga cukup bikin banyak banget orang was-was termasuk aku sendiri. Tapi ternyata nih teman berdua, setelah kita research lebih jauh lagi, klaim itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita ngeliatin dari Reuters fact check nih, ternyata studi tersebut tidak menyimpulkan kalau misalnya sunscreen menyebabkan kanker kulit teman berdua. Bahkan peneliti justru menilai hasil penelitian itu disalahartikan dan menegaskan kalau misalnya penggunaan sunscreen tetap menjadi salah satu cara yang direkomendasiin untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet gitu ya. Jadi Reuters menjelaskan kalau ternyata klaim tersebut berasal dari penelitian yang dipublikasikan di tahun 2023 yang lalu dari jurnal Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. Jadi penelitian itu kurang lebih menganalisis data peserta UK Biobank. Katanya untuk melihat nih hubungan antara variasi genetik, faktor lingkungan, dan juga perilaku yang berkaitan dengan resiko kanker kulit. Nah, hasilnya emang menunjukkan gitu ya, kalau misalnya orang yang melaporkan lebih sering menggunakan sunscreen juga memiliki resiko kanker kulit yang lebih tinggi. Tetapi, temuan tersebut hanya menunjukkan hubungan alias asosiasi, bukan menyatakan

Katakan bahwa sunscreen menjadi penyebab utama dari cancer itu sendiri, teman Pro2. Karena dari penulisnya sendiri menjelaskan kalau ternyata hasil tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh perilaku pengguna sunscreen yang tentunya juga melakukan berbagai macam hal yang bisa dibilang juga memicu kanker kulit itu sendiri gitu ya, teman Pro2. Jadi dalam pembahasan penelitian, si para penulis ini juga mengemukakan nih kalau misalnya ada kemungkinan-kemungkinan lain yang pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang yang sebagian besar pakai sunscreen juga gitu ya, teman Pro2. Tapi yang katanya juga orang yang rutin menggunakan sunscreen bisa jadi memang merupakan kelompok yang emang sudah sejak awal punya resiko lebih tinggi gitu. Misalnya mereka yang lebih sering terpapar sinar matahari karena aktivitas luar ruangan, atau bahkan justru pernah memiliki riwayat kanker kulit sebelumnya, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan akumulasi paparan sinar UV lebih besar dari waktu ke waktu, sehingga resiko kanker kulit ikut meningkat meski mereka rutin pakai sunscreen. Nah gitu teman Pro2. Jadi jangan salah artiin juga gitu ya. Dan tentunya ini juga bakalan jadi reminders ke kita semua betapa pentingnya kita menggunakan sunscreen alias tabir surya ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan dengan adanya penggunaan sunscreen dengan aktivitas di dalam ruangan juga cukup ngebantu gitu ya. Karena paparan sinar ultraviolet gak cuma dari matahari tetapi dari gadget dan device-device yang kita gunakan setiap harinya. Jadi ingat teman Pro2, kalau misalnya kamu juga pengen dapetin kulit yang sehat, yang cerah, merona, shining, shimmering, splendid, bisa dipakai tuh untuk sunscreen di setiap harinya sebelum kalian semua beraktivitas. Dan jangan sampai lupa untuk reapply ya teman Pro2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

2. Belum aja dirilis, film Moana udah ngasih surprise lagi buat semua penggemar yang ada di seluruh belahan dunia. Karena ketika kita masih ada dalam masa dibikin excited karena menuju 3 hari deh. 4 hari film ini bakalan dirilis di tanggal 10 Juli, kayak jadi salah satu hal yang bikin kita makin excited setelah kayak udah bolak-balik ke trailer, teaser dan juga semua hal yang ada di media sosial. Tetapi baru-baru ini kita dapetin kabar lagi terbaru langsung dari official cast-nya sendiri yang ngasih tahu kalau misalnya daripada beberapa waktu yang lalu mereka juga udah sempat membahas soal film Moana 3 nih teman Pro 2. Tapi emang sih kalau misalnya kita ngeliatin dari prestasinya sendiri, kayaknya film Moana ini gak bakalan pernah berhenti deh ya. Apakah perjalanan dan juga kesinambungannya masih bakalan terus berlanjut sampai ke beberapa film ke depan? Ya kita tungguin aja teman Pro 2. Karena di tanggal 2 Juli kemarin, Dwayne Johnson sempat ngasih bocoran kalau misalnya mereka udah dalam tahap pembicaraan untuk Moana ketiga dalam konferensi pers live action Moana di Brazil kemarin gitu ya. Tapi ya emang pada dasarnya film Moana yang pertama gitu ya, kalau nggak salah juga menghasilkan pendapatan sebesar 600 juta lebih US dollar di box office global pada tahun 2016 alias 10 tahun yang lalu. Tapi film ini juga kembali booming di Disney Plus dan masih jadi salah satu streaming yang paling banyak ditonton sampai dengan tahun 2026. Bahkan untuk Moana 2 yang awalnya dikembangkan sebagai film streaming untuk Disney Plus, namun kemudian film itu juga diubah menjadi film layar lebar karena kesuksesan film sebelumnya. Bahkan keputusan yang bisa dibilang tepat ya tahun Pro 2, ketika Moana 2 dibuka saat Thanksgiving 2024 dan mencetak rekor pendapatan pembukaan di angka 225 juta USD dan berkembang menjadi perolehan box office global di 1059 miliar US dollar. Bahkan Variety sendiri menyebutkan kalau misalnya Dwayne Jackson dan juga Auli Carvalho juga diharapkan masih bakal kembali mengisi suara dalam film ketiga sebagai Maui dan karakter perempuan pahlawan Polinesia yang jadi pusat cerita dari film ini nih teman Pro 2. Yang mana juga Moana pertama mengisahkan putri kepala desa yang berkemauan keras untuk membuat desanya tuh kayak menjadi desa yang asri, yang fresh dan lain sebagainya lah. Tapi kayak dipilih sama lautan untuk mengembalikan kemakmuran di kepulauannya, dan yes, dengan perjuangan dia dan tentunya juga effort dan yang bisa kita saksikan di film Moana yang pertama itu semua jadi salah satu plot twist terbaik di sepanjang sejarah Disney ya teman Pro 2. Sementara untuk beberapa orang yang ada di balik layarnya sendiri, termasuk Lin-Manuel Miranda yang terlibat dalam pembuatan musik Moana pertama dan menghasilkan sejumlah hits kayak Hover I'll Go dan juga You're Welcome, katanya tidak bakal kembali ke saga kedua dan ketiga ya teman Pro 2, bahkan menyerahkan tugas tersebut kepada Abigail yang bisa dibilang juga duo yang paling dikenal saat itu karena di unofficial Bridgerton musical. Ya apapun keputusannya nanti, semoga di film ketiga Moana edisi animasi kita juga masih bisa melihat perjuangan, masih bisa ngeliatin plot yang benar-benar beda aja gitu ya teman Pro 2. Karena sejujurnya untuk film Moana yang pertama dan yang kedua cukup sukses dengan pendapatan mereka masing-masing. Apakah film Moana yang ketiga masih bakal ngasih kejutan lagi teman Pro 2? Kayaknya kita tungguin aja deh ya. Kita singolong dulu bareng sama Alicia Cara sesuai dengan original soundtrack di film Moana yang pertama, sambil kita nungguin juga film Moana yang live action bakalan tayang di bioskop-bioskop kesayangan kita semua di tanggal 10 Juli nanti. So without any further ado, langsung aja spesial buat semua teman berdua di waktunya santai siang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Untuk semua pejuang rupiah di hari Senin ini yang harus bikin kalian semua jor-joran di dalam ruangan, yang udah dibikin overthinking, yang di luar ruangan, yang dibikin kepanasan sama cuaca di luar. Well, good for you sih sebenarnya ya teman Pro 2. Jadi tinggal gimana kamu mengantisipasi semua hal yang bakal kalian lakukan di sepanjang hari ini, di tengah-tengah aktivitas yang masih bakal kalian lakukan juga, dan tentunya kita masih bakal temenin dengan informasi-informasi seru lainnya. Karena kalau tadi kita udah spill soal Moana yang selalu ngasih kejutan, kayak masih dalam tahap penantian, terus udah gitu juga di spill untuk film Moana 3 yang animasi. Kali ini masih dari film-film animasi juga nih teman Pro 2. Tetapi kita berpindah tempat dulu, karena baru-baru ini Minions and Monsters raise skor tertinggi dalam sejarah Illumination. Sesuai dengan perilisan skor tertinggi yang di situs agregator Rotten Tomatoes sepanjang sejarah studio Illumination Entertainment, film ketujuh dari walalaba Minions tersebut menuai kesuksesan dari pujian-pujian kritikus yang ada ya. Tak lama setelah ngerilis beberapa acara secara global di bioskop pada Rabu 1 Juli 2026. Bahkan kalau kita ngeliatin dari pemantauan di halaman Rotten Tomatoes sendiri ini, teman Pro 2, katanya film ini saat ini mengantongi skor kritikus sebesar 88%. Gila-gilaan banget. Tapi emang sih diberitakan Forbes juga kalau misalnya skor awal film tersebut kan sesungguhnya sempat menyentuh nilai di angka 93% di hari sebelumnya, dan skor itu kini mengalami sedikit penurunan nih seiring bertambahnya ulasan yang masuk. Ya lagi-lagi sesuai dengan selera para kritikus gitu ya. Ya walaupun emang sedikit ya menyusut dengan angka yang cukup kecil, di mana pencapaian itu tetap menempatkan kisah terbaru para Minion di posisi puncak untuk katalog animation sendiri. Terlebih khusus, skor tersebut katanya juga melampaui rekor dari film original Despicable Me di 2010 yang sebelumnya juga memegang skor tertinggi sebesar 80%. Dan banyaknya ulasan positif dari pengamat film untuk film ini muncul karena formula dari ceritanya dinilai fresh nih teman Pro 2 dan menarik perhatian banyak banget penonton. Karena film ini sejujurnya menyoroti petualangan para Minions menaklukkan industri Hollywood hingga menjadi bintang film besar dan lengkap dengan berbagai penghormatan terhadap sejarah sinema klasik. Emang out of the box ya idenya teman Pro 2, karena salah satu ulasan positif datang dari kritikus di situs RogerEbert.com yang secara terbuka juga memuji kualitas penyusunan narasi serta esensi komedi yang dihadirkan dalam film animasi tersebut. Bahkan perilisan film Minions and Monsters kali ini yang udah dimulai sejak tengah pekan ini diprediksi menjadi ancaman yang cukup besar sejujurnya bagi film-film pahlawan super yang lagi now showing juga Supergirl ya teman Pro 2, yang saat ini performa pendapatan domestiknya dilaporkan sedang lesu di bioskop. Aduh, karena pihak studio juga kini menaruh ekspektasi tinggi pada performa komersial jangka panjang dari film Minions and Monsters, karena di tahun 2022 ketika Minions The Rise of Gru rilis mampu meraup angka 940 juta USD dan Despicable Me di 2024 untuk filmnya yang keempat mengantongi sebanyak 972 juta US dollar. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, kira-kira film ini bakalan sejauh mana. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk nonton aja deh teman Pro 2.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single loh.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
0: video kemarin buat kan video bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

kabar baik di beberapa hari pertama untuk bulan Juli 2026 ya teman Pro 2. Terlebih khusus dari dunia olahraga, tenang aja karena sekarang Arya masih bakal nemenin kalian semua di satu jam terakhir waktunya santai siang. Kita bakal ngebahasin semua yang seru-seru dari dunia olahraga khusus buat kalian semua yang lagi dengerin dari radio monitornya, yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Kita bakalan langsung buka dengan kabar bahagia untuk Indonesia Raya. Setelah kita dapetin informasi, tim nasional panjat tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Karena perlu diketahui juga ya teman Pro 2, tim nasional Indonesia untuk cabang olahraga panjat tebing meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusumadewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut ya. Bahkan Raya Raharti Nur Samsa menambah medali perunggu untuk nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Bahkan perjuangan Desak Maderita Kusumadewi sendirian tampil konsisten sejak babak 16 besar sampai dengan mencapai di garis final, di mana ia bersanding dengan Natalia, Emma Hurt, dan juga Alexandra dalam perebutan medali emas kali ini gitu ya. Bahkan pada partai finalnya, Alexandra juga mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Bahkan Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik, bahkan memastikan medali emas sudah diperoleh. Dan tentunya hasil tersebut juga mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya, yang mana dia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025. Dan siapa sangka gitu ya, setahun setelahnya juga kembali meraih medali emas gitu ya teman Pro 2. Dan hal ini juga tentunya mendapatkan apresiasi dari segala pihak, termasuk manajer timnas sendiri Wahyu Prasetyawan Buntoro, yang menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made tersebut, dimana ia juga menyampaikan pernyataan saat memberikan evaluasi pertandingan di Sabtu 4 Juli 2026. Bahkan pada speed perorangan putra, Raja Raharjati juga bersaing dengan 3 atlet lainnya yang setelah menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat serta ada Yi Cheng dan Xiao Hong dari Tiongkok. Dia juga berhasil meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada garis final. Bahkan dari nomornya yang kedua, ada Yi Cheng Zhao yang memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik. Beda 0,09 ya. Dan tentunya persaingan yang sengit juga terjadi untuk nomor speed relay campuran, di mana Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda dalam pertandingan, di mana Indonesia 1 diperkuat Raharjati Nurhamsa dan juga Rajia Salsabila. Sementara itu Indonesia 2 diperkuat ada Antastafi dan juga Desak Made. Dan tentunya pasangan tersebut berhasil melaju hingga partai final untuk kategori speed relay campuran. Kita kasih applause yang paling meriah. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita semua makin konsisten ya teman Pro 2 untuk seluruh kompetisi-kompetisi, terlebih khusus untuk cabang olahraga yang ada di sepanjang tahun 2026 ini. Tinggal kita nungguin informasi dan kabar-kabar baik berikutnya aja gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti semuanya bisa kalian cek di www.rri.co.id. Yeah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kita intermezzo dulu teman Pro 2 dari informasi-informasi seputaran dunia olahraga. Karena baru-baru ini kita dapetin kabar yang benar-benar bikin kita harus turut berbahagia setelah Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi menargetkan kecepatan internet nasional bisa mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun mendatang gitu ya teman Pro 2. Dan hal tersebut emang pada dasarnya juga udah di agendakan dari jauh-jauh hari dan tentunya disampaikan secara langsung sama Nezar saat berdialog dalam jajaran pegawai Balai Monitor yang tentunya juga dilakukan di Medan Sumatera Utara gitu ya. Menurutnya akses internet yang berkualitas emang pada dasarnya udah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat, dan karena itu pemerintah terus memastikan pembangunan konektivitas mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dan ditambahin lagi nih teman Pro 2, di mana peningkatan kualitas konektivitas emang menjadi bagian dari strategi Kemkomdigi dalam visi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Karena infrastruktur digital yang semakin baik disebut juga bakal membuat fondasi bagi berkembangnya ekonomi digital gitu ya teman Pro 2, dan peningkatan produktivitas masyarakat serta keluasan akses terhadap layanan publik juga yang berbasis digital jadi salah satu target yang udah diingin banget dicapai sama Kemenkomdigi gitu. Dan untuk mencapai target tersebut, Komdigi juga terus mendorong operator telekomunikasi gitu ya untuk meningkatkan investasi jaringan, termasuk di dalamnya memperluas pembangunan serat optik. Karena dengan adanya ini bisa diperkuat juga layanan fixed broadband dan juga memanfaatkan teknologi satelit untuk ngejangka wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal. Tapi yang paling pasti kita doain aja semoga lancar jaya aja dengan segala upaya-upaya untuk memajukan masyarakat dari segi teknologi gitu ya teman Pro 2. Karena sejujurnya mungkin di beberapa bagian yang ada di Indonesia masih banyak orang yang masih gaptek atau mungkin bisa dibilang harus memerlukan sosialisasi lagi gitu ya tentang penggunaan media sosial, penggunaan internet. Bahkan bisa dipastikan juga sesuai dengan data-data yang ada, emang pada dasarnya masyarakat Indonesia masih harus mendapatkan sosialisasi yang lebih lagi tentang pemahaman digitalisasi yang tentunya juga jadi salah satu hal yang penting untuk diterapkan di seluruh kalangan usia juga gitu ya. Karena kita tahu sendiri perkembangan teknologi dan komunikasi di skala global tuh benar-benar jor-joran banget, cepet banget terjadi evolusi dan lain sebagainya. Harus banget diterapin di masyarakat Indonesia bahkan dari segala rentan usia gitu. Dan yang paling pasti semoga ini juga jadi kabar bahagia buat kamu semua yang tentunya sedang menantikan informasi-informasi yang bisa bikin kamu juga makin bersemangat, terlebih khusus kamu yang akhir-akhir ini jaringannya sering lemot juga, entahlah karena kuota kamu habis atau mungkin kamu yang emang ada di beberapa titik yang bisa dibilang pada dasarnya rentan dengan gangguan jaringan gitu ya. Tapi yang paling pasti kita juga dapetin kepastian dari Kemkomdigi yang menargetkan kecepatan internet 100 Mbps dari sekarang udah bisa dicanangkan juga gitu ya teman Pro 2. Tapi tunggu aja, karena kalau sesuai dengan target dari Kemkomdigi sendiri, katanya sih ini bakalan direalisasikan dalam 2 tahun ke depan. Apakah kamu sanggup nunggu teman Pro 2?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tetap semangat for semua teman berdua yang masih jor-joran sama kerjaan, karena kita masih bakal kasih tahu informasi-informasi dan balik lagi di informasi seputaran dunia olahraga. Tapi kali ini kita berpindah cabang olahraga dulu kali ya. Kita main-main ke luar negeri, karena ini juga jadi salah satu hal yang jadi highlight beberapa hari terakhir. Dan tentunya di babak 16 besar Wimbledon, ini juga jadi salah satu match yang paling dinanti-nantikan. Setelah Jannik Sinner yang berhasil melangkah ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Shintaro Mochizuki, yang tentunya digelar di hari ini ya, karena petenis nomor 1 dunia itu kini mencapai 8 besar untuk 5 turnamen Grand Slam tersebut secara beruntun. Dan FYI aja, Sinner kali ini di tahun 2026 gitu ya, mengalahkan petenis kualifikasi asal Jepang dengan skor 6-3, 7-6, 6-3 lagi nih teman berdua. Bakal pertandingan di lapangan utama All England Club tersebut berlangsung selama 2 jam 25 menit, dan hasil itu menjadikan kemenangan 3 set beruntun ketiga Sinner setelah laga pembuka yang berlangsung sebanyak 5 set, di mana sebelumnya ia juga harus bekerja keras menyingkirkan Mayomir Kecmanovic yang pada putaran pertama tuh cukup sengit juga gitu ya, tapi ya tidak mengalahkan konsistensinya. Di mana Sinner menyelamatkan 5 break point sepanjang pertandingan tanpa kehilangan servis satupun. Dia juga mencetak 44 winner untuk merendam permainan rumput khas Mochizuki gitu ya. Karena kalau misalnya kalian juga sempat simak baik-baik matchnya, benar-benar sedramatis itu. Tapi ya balik lagi ya, namanya juara bertahan nih teman berdua. Dan tentunya mencatatkan 5 penampilan beruntun di perempat final Wimbledon. Dia juga menjadi petenis aktif kedua yang meraih pencapaian tersebut setelah Novak Djokovic. Dan di perempat final tersebut juga Sinner bakal menghadapi Jan-Lennard Struff, petenis Jerman berusia 36 tahun yang menjadi debutan tertua di perempat final Grand Slam era terbuka setelah Hubert Herzig mundur. Kira-kira masih bakal ngelanjutin lagi nih teman berdua, petenis nomor 1 dunia dan juga petenis pertama yang menjadi debutan di final Grand Slam era terbuka, apakah masih bakal bisa berhasil ya? Tentukan jawabannya sendiri aja lah ya teman berdua, karena kita juga masih bakal balik lagi. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi terkait dengan Wimbledon segala macam di dalamnya, bisa kalian cross check di www.rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. 24 Hour Kids Music Station.

16 besar antara Brazil dan juga Norway, terus udah gitu juga Meksiko dan Inggris, Paraguay dan Perancis, Kanada dan Maroko yang tentunya udah selesai gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya ini juga bakalan jadi match yang bikin orang-orang tuh kayak gak bakalan pernah melupakan gitu ya, setelah Norwegia dan juga bisa dibilang menghentikan perjalanan Brazil gitu ya di Piala Dunia 2026. Tetapi ini juga bakalan jadi hal yang bikin orang-orang justru makin excited, karena perlu diketahui lagi nih teman Pro 2, di malam hari ini kita masih bakal menyaksikan beberapa pertandingan yang gak kalah sengit di putaran 16 besar, karena ada Mesir versus Argentina, ada Belgia versus USA, dan terlebih khusus buat semua fans Portugal dan juga Spanyol yang bakalan adu argumen nanti yang paling pasti, jangan sampai kamu lewatin. Semua keseruan, jadwal pertandingan, hasil pertandingan bisa kalian dapatkan di www.rri.co.id. Terlebih khusus untuk segmentasi Pesta Bola Dunia 2026. Sambil Arya mengucapkan terima kasih banyak.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bisa bikin teman berdua single loh.
1: Berdua FM, teman terbaik kamu.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gue.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman. Energy, energy, energy. Hit music. Your number one station in your heart. The music.
4: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

mungkin senjata di adalah peta. Tersus

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika. This is 97.7 Produ

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Yang baru di Pro 2 FM.
5: That's right.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM Manado.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: kuliah. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Halo-halo teman Pro 2, welcome back to Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Masih sama aku Vika Hamzah ya teman Pro 2, yang bakal nemenin teman Pro 2 semua sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sekarang hari ini kita balik lagi ketemu sama hari Senin ya kan. Nah gimana nih, aman gak so far ngelewatin challenge di awal minggu ini? Karena biasanya hari Senin, biasanya memang dar-dar-dor kan kerjaan, ataupun kamu-kamu yang mungkin masih kuliah ya, tugas-tugas gitu kan. Nah makanya gak usah khawatir, jangan sedih, karena welcome to Jaga Malam, tempat dimana kamu bisa ngelepas semua stres, rilis stres kamu, pastinya dengan playlist yang udah aku siapin dan juga program acara yang bisa nemenin kamu semua sampai nanti malam gitu ya, ngelewatin hari Senin kamu. Mungkin yang ada yang hari ini produktif banget, melelahkan, atau ada juga malah yang flat aja. Tapi apapun yang kamu rasain, yang penting sekarang waktunya lepasin dulu semua beban ya, beban kerjaan, beban tugas, beban drama-drama kehidupan itu. Atau buat kamu juga yang sekarang udah selonjoran santai di kasur gitu ya, atau yang masih lagi di jalan pulang sambil nyari makan malam gitu ya, atau yang masih kerja juga harus lembur kerja malam-malam kayak aku gini. Don't worry, kamu gak sendirian kok. Ada Vika Hamzah di sini yang bakal setia nemenin pokoknya ya. Dan biar Senin malam kamu makin seru, jangan kemana-mana, pastinya ya tetap di Pro 2 Manado. Soalnya nanti jam 20 waktu Indonesia Tengah kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta seperti biasa buat dengerin keseruan music live chat alias MLC. Abis itu kita bakal gabung lagi ya di jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Manado buat ngobrol-ngobrol santai seperti biasa di Cozy Night ya. Nanti kita cari kira-kira topik apa yang seru buat ngobrol atau deep talk. Ngomongnya sampai belibet. Atau deep talk di Cozy Night gitu. Jadi pastiin kamu tetap stay tune karena playlist terbaik dan paling asyik, paling mantep udah siap buat manjain vibe santai kamu di malam hari ini.

0: Laba-laba apa, Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Napa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coko mari, siapa tahu? Ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online. Nih boleh, Dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar, DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana, Dang?
0: Karja!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Program Teman Terbaik.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
0: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: 9.7 Pro 2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, karena udah jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah, itu tandanya kita udah harus seru-seruan ya ke Jakarta buat dengerin music live jet. Live chat, aduh, alias MLC gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, karena sekarang juga masih ada Euforia Pildun ya 2026, aku mau kasih satu kabar dulu nih, kabar keren dari lapangan hijau dunia yang wajib banget kamu tahu. Jadi tahu nggak sih tim nasional Tanjung Verde yang kemarin kalah gitu ya, baru aja dapat sambutan yang super meriah pas tiba di Bandara Internasional Nelson Mandela Praia hari Minggu kemarin. Nah, ratusan supporter langsung memadati area bandara buat menyambut kepulangan para pemain mereka yang baru aja berjuang di Piala Dunia FIFA 2026 atau 2026. Nah, tapi meskipun langkah mereka harus terhenti seperti yang kita tahu ya teman Pro 2 ya, karena mereka kalah, bagi masyarakat Tanjung Verde perjuangan timnasnya ini bukan cuma soal hasil pertandingan di papan skor aja teman Pro 2 ya, tapi lebih dalam dari itu, ini udah jadi simbol persatuan, terus kebanggaan besar warganya juga gitu, dan pastinya juga sejarah baru yang luar biasa buat negara mereka. Nah, dukungan publik mereka nih benar-benar mengalir hangat banget dan emosional banget buat mereka ya teman Pro 2, dan pastinya ini keren banget totalitas dan rasa cinta mereka sama negaranya. Pokoknya apresiasi ya buat Tanjung Verde, kalau kalah, kalahlah seperti Tanjung Verde gitu. Nah, ngomongin soal totalitas dan karya yang keren juga, selain ini waktunya kita langsung luncur ke Pro 2 Jakarta buat dengerin music live chat bareng siapa? Gestarnya ada Romansa malam ini dan dipandu sama Edit dan Davi ya. Jadi langsung aja kita gabung ke Jakarta untuk music live chat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama
0: Romansa.
1: Gokil, rame banget bro.
0: Ya. Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay. Dindra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Sama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak
4: yang
3: diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
4: Menyala.
0: Oh, iya,
3: kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
7: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
3: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
3: Enggak sih.
7: Kalau itu kayaknya ini deh bisa interpretasi.
3: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Berempat
3: ya, berempat gitu.
0: Iya,
7: berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
3: Iya.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
3: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru
3: banget. Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gua kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: ya. Kita emang baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
3: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
3: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
3: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
3: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar
2: itu rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
4: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu
0: triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Iya, karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah. Kan.
1: Bener.
2: Gitu sih. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampling kemarin gitu.
0: Yeah. Bener-bener.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak gitu. Juga masak ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasa saya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga
0: sebenarnya. Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis sendiri kayak interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia. Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Hmm. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Hmm. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya. Gimana?
1: Nah, tuh.
3: Mana?
0: Kemarin?
4: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Gitu. Mungkin Edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
4: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar,
1: iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Lirik dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Ah. Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
4: Nantinya kapan enggak tahu kan. Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: gitu. Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu.
0: Yang
3: dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Ayam. Aduh,
0: kirain.
1: Kaget. Oh, ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada
0: sih. Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Nggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan tuh?
4: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, yang hipdut itu udah berapa udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie kemarin nggak ada pressure dari manapun, iya
2: apa gitu,
3: jadi rilis aja udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
0: Jadi
3: mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Itu dia. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go. Music Life Chat.

0: Ah, itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow. Gokil. Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
4: ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Oke.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
1: Jadi
2: harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan. Orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Secara konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan
0: gitu lah. Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gua enggak datang. Daripada enggak datang.
1: Bener.
0: Jangan balik. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Lo ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Maksudnya disagree dengan itu. Iya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Jadi
3: mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang, itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar.
3: Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. gitu.
4: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
1: Itu tuh. Bener.
3: Mempermudah sih.
4: Mempermudah. Iya. Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar, benar.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti
3: karena
0: apa.
3: Karena sekarang segampang gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Tuh. Kayak denger intronya aja, gue gak suka jadi.
0: Iya sih.
1: Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Yeah.
2: Kan. Kita hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play yang kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya. Sih. Kayak The Massive Natural tuh kan bener. Jarang orang
1: dengar. Benar.
3: Mungkin
4: ya gitu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian sama
1: bener jadi, ya rame-rame ya
0: oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Ya wajib kalau gitu. IP dari Romansa
1: bener-bener coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Benar.
4: Benar. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Beda pemain gitu.
0: Jadi bener, jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes. Tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Ini gampang aja nih. Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Gak apa-apa sih sebenernya.
2: Yeah. Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja, normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Enggak
3: sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
0: mana.
3: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
0: Ngapain tidur?
2: Bukan itu.
3: Ngantuk kan ke bioskop. Ngantuk kan ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Yeah. Benar.
3: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
1: enggak
2: kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
2: semangat dari mana nih?
1: Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
1: memang
0: sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat. We'll be right back.

0: Gimana, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
1: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
1: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Mm-hmm. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Oh.
2: Kalau apa kita bakal main ya di SCBD
3: Lusa. Lusa ya di SCBD.
1: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
2: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke, dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi,
3: yes,
0: bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, mm-hmm, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow, yeah, di mana?
2: Langsung di follow Instagram
1: Romansa.
2: S-nya 2
3: Romansa, S-nya 2 titik underscore. Oke,
1: okay.
3: Bisa dicek ya.
1: Schedule kita di situ.
3: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
3: Enggak usah. Ya.
0: Banyak followers
3: udah. Ya udah, langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
1: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
3: Aduh.
1: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodway FM seluruh Indonesia ya.
3: Iya, ya, tentunya ya.
0: Oke. Abis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
3: Macam-macam nih, Bekasi.
1: Jabodetabek
3: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
3: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta?
0: Yes, kita ketemu lagi buat temenin kamu di hari Senin ini ya.
1: Bener, di hari Senin enaknya itu dengerin lagu ya kan, sambil rebahan di kamar ya kan, sambil santai, sambil makan malam mungkin buat yang belum makan malam ya kan.
0: Atau kamu lagi on the way nih, lagi di jalan, kita pasti nemenin kamu juga pastinya pulang ke rumah.
1: Yoi, pokoknya itu bakal seru-seru di malam hari ini. Dan nanti bakal juga ada request ya di jam 10 ya.
0: Betul, jadi pastinya di persiapkan aja kira-kira mau didengerin lagunya apa. Tapi nanti di jam 10 ya, teman bro 2 ya.
1: Betul.
0: Kalau gitu, kamu bisa ikutan juga langsung merapat di 0811-800-105.
1: Alright, atau bisa langsung merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa di follow ya di @pro2fmjkt.
0: Lagu pertama ada Jingga dari Fatin yang bakal air buat kamu teman Pro 2. So please enjoy.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Sembilan tujuh koma tujuh

Teman Pro 2, welcome back to Pro 2 Manado lagi ya. Setelah tadi kamu semua gabung sama Pro 2 Jakarta untuk MLC alias Music Live Chat, ngobrol-ngobrol di sana ya, yang seru banget. Sekarang kamu balik lagi sama aku, Vika Hamzah di Cozy Night. Dan seperti biasa di Cozy Night, jadi tempat yang paling nyaman pastinya ya, buat kita semua bisa deep talk santai nih ya, sambil kamu-kamu semua habis aktivitas gitu kan, hari ini lagi rebahan gitu ya, atau mungkin ada yang lagi sendirian aja nyetir gitu ya, di mobil sendirian sepi gitu kan. Makanya itulah kenapa ada Cozy Night, ada aku di sini buat nemenin kamu semua. Dan pastinya aku bakal nemenin sampai jam 11 malam nanti ya teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol. Dan aku juga udah live di TikTok Pro 2 Manado ya, Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Jadi kalau misal kamu mau chit-chat sama aku, bisa ya meluncur ke situ, ataupun juga bisa ke WA Pro 2 Manado ya, atau bisa juga DM Instagram, apapun itu, pokoknya kita ngobrol-ngobrol seru malam hari ini. Dan hari Senin kan seperti biasa ya image-nya gitu kan. Jadi hari yang paling berat biasanya ya, apalagi ya setelah libur ketemunya Senin ya kan. Lagi enak-enak libur gitu, disuruh langsung aktivitas lagi di hari Senin, gimana enggak berat. Terus juga di mana tempat di mana hari Senin adalah tempat di mana ada meeting, kerjaan dar-der-dor, deadline tugas gitu kan. Ya, sudahlah ya. Tapi tahu gak sih, daripada kita terus-terusan ngeluhin hari Senin yang padat, malam ini aku pengen ngajak kamu semua buat kita ganti nih POV-nya sedikit gitu ya. Jadi ngebahas hal-hal yang positif aja, gimana? Ya, makanya di Cozy Night malam ini aku pengen ngajak kamu buat mengapresiasi diri sendiri dan merayakan hal-hal baik yang udah kamu capai ya, lewat apa sih seporsi kemenangan kamu di hari ini. Tapi gak mesti hari ini yang kamu ceritain, boleh kok kemarin-kemarin, tapi kamu misal masih ngerasain euforianya sampai sekarang juga boleh. Ataupun juga seporsi kemenangan yang selama ini kamu idam-idamkan dan akhirnya terwujud sekarang juga, boleh juga ceritain ya, kira-kira apa sih porsi kemenangan kamu hari ini gitu kan. Bisa misalnya kamu naik jabatan, wah ini mah kayaknya semua pengen ya. Atau misal kamu bisa nyelesain skripsi kamu gitu ya, walaupun misal kemarin itu strugglingnya berat banget atau lama, akhirnya kelar juga, itu juga bisa dijadiin momen seporsi kemenangan gitu ya. Jadi kemenangan juga gak perlu hal-hal besar aja gitu ya di dalam hidup kamu gitu, kayak menang lomba, terus atau ya yang aku bilang tadi naik jabatan, yang kecil-kecil juga boleh gitu kan ya. Pokoknya small wins alias kemenangan-kemenangan kecil harian yang bikin kamu ngerasa yes, finally berhasil gitu ya, sepanjang hari ini atau sepanjang di kehidupan kamu gitu. Bisa sesederhana kamu berhasil bangun pagi juga tanpa drama kesiangan, menang melawan rasa malas atau mager gitu ya. Terus habis itu juga ngelawan rasa mager buat olahraga ya, bisa juga ya. Terus bisa juga berhasil nahan diri buat gak jajan kopi gitu ya demi nabung, itu juga boleh. Atau yang lagi berhenti ngerokok, nah itu juga ya, mungkin sekarang hari pertama kamu untuk lepas dari rokok, oh bisa juga ceritain gitu ya. Jadi buruan ya bagi seporsi kemenangan kecil kamu hari ini lewat WhatsApp ataupun DM Instagram ataupun di comment section di live TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Pokoknya kita sebar positive vibes bareng-bareng biar malam ini makin semangat. Dan aku bacain dulu satu yang udah sharing malam hari ini ya, tentang seporsi kemenangannya. Ada username-nya Clark Gionyonyo 211. Katanya kemenangan hari ini alhamdulillah masih bisa berjalan dan sholat subuh di masjid. Alhamdulillah. Nah, kemenangan-kemenangan kayak gini nih yang patut kita rayakan ya, dalam artian iya kita sebar ya positive vibes-nya gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini yang perlu kita syukuri. Makanya congrats ya, sudah melawan rasa mager dan juga masih diberi kesempatan gitu ya, bisa beribadah pastinya ya kan. Nah, makanya teman-teman Pro 2 yang lain, buruan langsung aja ceritain apa sih seporsi kemenangan kamu di hari ini.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99.

99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Welcome back to Cozy Night. Pastinya dijaga malam, jangan galau. Malam-malam masih bareng Vika Hamzah nemenin kamu semua di Cozy Night ini sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan kalau misalnya yang ngikutin jaga malam yang sebelumnya yang aku siaran juga, itu kan aku bahas tentang seporsi kemenangan gitu kan. Nah makanya, seporsi kekalahan. Sorry, iya seporsi kekalahan. Ngeblank. Seporsi kekalahan, nah makanya sekarang aku lagi pengen cari yang positif-positif aja gitu ya. Karena hari Senin nih kita udah dar-dar-dor di segala hal gitu kan ya di dalam kehidupan ini. Apalagi kamu-kamu yang kerja, yang nugas, kuliah gitu kan. Udahlah, pokoknya sekarang kita cari yang positif-positif aja. Makanya aku nanya nih sama kamu nih, apakah seporsi kemenangan yang lagi kamu alamin hari ini atau akhir-akhir ini juga boleh? Aku dulu ya, kalau aku pribadi sih hari ini sesimpel, tadi aku sempat cerita sama teman-teman yang di TikTok gitu kan, kalau hari ini aku tadi bisa beli jajan bakso goreng. Sesimpel itu, ya karena emang esensinya ya kan, seporsi kemenangan itu adalah dimana kita bisa ngerayain atau bisa menghargai hal-hal kecil yang positif di dalam hidup kita gitu. Karena kadang-kadang cuman mau beli bakso goreng aja magernya kebangetan, pertama. Yang kedua, siapa tahu udah habis atau lagi digoreng dan gorengnya tuh nunggunya lama gitu, terus udah keburu males duluan gitu kan. Atau ya banyak lah ya faktor-faktor lain gitu yang bikin kita akhirnya kalah ya kan. Nah makanya tadi kesampaian beli bakso goreng akhirnya menang. Selain itu juga aku bisa menyelesaikan segala beberapa pekerjaan tadi hari ini gitu kan ya. Dimana tadi emang lagi banyak banget kerjaannya dan semuanya udah langsung beres. Jadi aku berhasil melawan kemageran diriku. Itulah kemenanganku hari ini. Kalau kamu-kamu semua gimana, apalagi nih yang baru-baru gabung gitu ya. Nah boleh banget ceritain apa seporsi kemenangan kamu di hari ini atau akhir-akhir ini. Nah sambil nungguin buat teman-teman yang baru gabung buat ngetik-ngetik nih ya, buat join malam hari ini, baik di WA ataupun di DM Instagram ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Nah aku mau bacain untuk yang tadi kemenangannya udah pada masuk ke sini dan aku akan membacakan satu-satu kemenangan ini. Yang pertama ya, tadi ada Vilestial username-nya. Katanya kalau aku bukan seporsi kemenangan kak, kali ini seporsi kekalahan karena Brazil pulang. Ini mah iya sih, aku akui, aku validasi kok ya. Apalagi buat kamu supporter-supporter Brazil gitu ya. Udah bukan seporsi kekalahan lagi itu mah ya. Sudah sebaskom itu mah ya. Ya ampun, ya udah gak apa-apa. Kan cuman bola. Yang penting di kehidupan aslinya kamu menang, lagi menang atau menang terus. Entah di apapun itu ya pokoknya. Pokoknya ambil positif aja semua yang terjadi di dalam hidup ini gitu ya. Walaupun Brazil pulang, siapa tahu kamu tiba-tiba dapat bonus di kantor gitu kan. Oh, gak apa-apa deh walaupun Brazil pulang tapi duit banyak nih gitu. Oke lanjut lagi. Nah ini yang lucu nih ya. Abis tadi Vilestial bilang Brazil pulang, Aries07 bilang seporsi kemenangan hari ini lihat timnas Brazil pulang kampung. Aduh saut-sautan gini, yang satu supporter Brazil, yang satu seneng Brazil pulang kampung ya kan. Persis banget atas bawah. Ya ampun. Aduh lucu kadang-kadang. Tapi disautin lagi sama Vilestial katanya, tapi seporsi kemenangan hari ini Brazil gak nonjok orang karena dibully Brazil pulang. Ternyata dia kesel nih karena dibully gitu ya, karena Brazil pulang nih ya. Aduh sumbu pendek juga dia nih. Ya udah damai-damai aja deh, timbang bola doang, sama aja kayak politik kita. Pokoknya gak usah yang namanya berantem-berantem, ribut-ribut, sumbu pendek. Ih ngapain, mendingan kita seneng-seneng aja, happy-happy aja. Lanjut lagi ada Franz Bill, katanya hari ini berhasil kuasai emosi, itulah seporsi kemenangannya. Nah ini juga nih, bagus nih, bisa ditiru ya.
Ngomong-ngomong, siapa tahu ya, Franz punya tipsnya, boleh juga dibagi-bagi dong ya. Gimana sih caranya kita bisa ngalahin ya diri sendiri untuk bisa kemakan emosi gitu ya, untuk jangan sampai kemakan emosi gitu, biar kita bisa menang menguasai diri kita. Karena ini juga jadi permasalahan semua orang sih ya, kadang-kadang di dunia tipu-tipu ini gitu ya, orang gampang banget gitu kesulut emosinya, termasuk aku juga sih. Apalagi sama kebodohan-kebodohan tuh gampang banget emosinya tuh aku. Ada juga user 77 bla bla bla bla bla. Aku hari ini seneng karena bisa buktiin anak hukum jago juga urusin keuangan. Wuhuu. Waduh. Anak hukum bisa ngurusin keuangan juga. Hati-hati tuh. Hati-hati tuh ya. Semua dilibas nih sama anak ini nih. Nanti kalau anak hukum bisa keuangan juga, anak keuangan bisa apa? Ayo, muncul yang anak keuangan di sini. Jawab nih. Lanjut lagi ada Karina, katanya Karina kalau aku nggak ada kemenangan hidupku gini-gini aja. Jangan kayak gitu. Siapa tahu ya sebenarnya ada kemenangan atau ada kebahagiaan yang muncul di depan kamu, tapi kamu lewatin.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Balik lagi nemenin kamu semua di Cozy Night di Senin malam ini, tanggal berapa? Tanggal 6 Juli 2026. Kalau lagi nanya tanggal berapa, itu berarti matanya lagi ngelihat dulu nih ke PC gitu. Kadang-kadang lupa gitu, ini hari apa, tanggal berapa, aku di mana, aku siapa gitu kadang-kadang. Jadi harus diingetin. Tadi ngeliat dulu, oh tanggal 6 Juli, iya gitu ya, memastikan. Nah, balik lagi di Cozy Night dengan topik kita malam hari ini adalah apakah seporsi kemenangan yang kamu alami, yang kamu rasakan di hari ini atau di akhir-akhir ini di dalam kehidupan kamu, boleh banget diceritain malam hari ini. Ayo sayang-sayangku, teman-teman Pro 2. Sebagai informasi ya, istilah seporsi kemenangan dan seporsi kekalahan ini kan sebenarnya lagi hits banget gitu kan di sosial media, baik di Instagram, di TikTok ataupun di Threads, di X juga ya, di Twitter gitu kan. Makanya aku mau bahas gitu. Nah, buat kamu-kamu yang baru dengar, apaan sih seporsi kemenangan? Nasi ayam, nasi ikan, apaan sih? Biasanya seporsi kan nasi, kok kemenangan apaan sih? Nah ini, seporsi kemenangan itu sebenarnya adalah istilah metaforis untuk kita merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil dalam hidup, ya kan? Persis kan seperti apa yang tadi aku jelaskan ke kalian semua. Apalagi buat kamu-kamu yang baru-baru gabung gitu ya. Nih dengerin, makanya seporsi kemenangan adalah istilah metafor ya, atau metafora untuk merayakan keberhasilan kecil dalam hidup. Nah, ini juga merujuk pada kebahagiaan sederhana atas hal-hal yang melegakan, kayak bisa makan makanan favorit, bisa ngalahin mager, terus bisa spending money yang lebih wise ya gitu kan, atau sekedar berhasil ngelewatin hari yang berat dengan selamat dan juga dengan waras. Dan memang istilah ini juga mendefinisikan ulang jadinya ya, arti sukses itu sebenarnya apa sih gitu ya. Alih-alih kayak bahasanya kayak ini banget, di buku banget ya. Ya daripada kita fokus sama pencapaian-pencapaian besar aja gitu ya, kayak misal promosi jabatan atau menangin kompetisi atau pokoknya yang hal-hal besar lah ya, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan dan lain-lain gitu kan. Konsep seporsi kemenangan ini ngajarin kita untuk bisa mengapresiasi gitu ya proses dan juga ketahanan diri kita, teman Pro 2 ya. Dan jadinya juga kita bisa gampang apresiasi apa yang kita lakuin gitu. Jadi kita bisa lebih menghargai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil, yaitu dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Nanti aku akan spill juga gitu ya manfaatnya kita bisa berpola pikir atau bermindset tentang hal ini gitu ya, tentang seporsi kemenangan ini, mensyukuri hal-hal kecil, mensyukuri seporsi kemenangan yang ada di dalam hidup kita gitu. Tapi aku mau bacain dulu untuk teman-teman Pro 2 yang udah join di TikTok Pro 2 Manado malam hari ini gitu ya. Langsung aja aku baca-bacain nih ya, karena udah banyak juga, udah rame banget nih. Thank you banget malam hari ini. Ini euforianya ya, seru banget nih, rame nih. Ayo banyakin kalau bisa likesnya sampai 20 juta. Mungkin gak? Mungkin dong, mungkin aja. Apa sih yang gak mungkin ya kan? Jadi ayo tap-tap layarnya terus sama di share live-nya ya gitu. Dan langsung aja di sesi ini ada Lin San. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Biasanya kalau udah assalamualaikum Uhti si Lin nih, abis ini banyak cerita-cerita dar-dar-dor nih yang mau dia ceritain gitu ya, yang mau dia spill. Ada juga Bang Taufik, katanya seporsi kemenangan hari ini ya. Bang Taufik dari Jakarta ya ini ya. Seporsi kemenangan hari ini katanya jualan satse tanpa tawar-menawar. Keren. Bravo tim marketing katanya, jualan speaker gitu. Barangnya nih yang dijual katanya jualan speaker. Nah tadi aku tanya, berapa ini nih, berapa pieces yang laku nih? Kayaknya kalau sampai begini, sampai banyak nih kayaknya, sampai berapa koli nih. Ada yang tahu nggak di sini koli artinya apaan?
Terus apalagi ya, katanya Bravo GM Leader SPM SPG katanya ya. Jadi timnya Bang Topik nih yang mungkin malam hari ini lagi mantau, lagi monitor ya. Wah, selamat nih dikasih selamat atau dikasih apresiasi nih sama Bang Topik ya. Jadi next mudah-mudahan bisa terjual lebih banyak lagi gitu ya. Bisa capai target lebih mantep lagi gitu. Terus juga katanya tipsnya semangat, kalau mau kayak gini tuh harus semangat, tetap nyala gitu. Terus jangan lupa berdoa dan bersyukur. Amin. Yeah, gitu dah, bener nih, berdoa dan bersyukur. Terus ada Civa, katanya anak rantau di Bali hadir mpok penyiar. Siap ya, salam-salam juga buat teman-teman Pro 2 yang ada di Bali ya. Terus lanjut lagi, ada siapa lagi nih? Ada juga tadi yang dari Lamongan nih, Bella Ramadhani, katanya salam kenal cantik. Salam kenal juga. Terus tadi Franz Bill juga sempat bilang kan, katanya berhasil mendapatkan seporsi kemenangan, yaitu bisa menguasai emosi gitu. Dan dia punya tips nih teman Pro 2 buat bisa menguasai emosi biar kita gak gampang kalah sama emosi kita ya. Jadi kalau dia sendiri bilang lebih baik identifikasi dulu gitu, cari tahu dulu pemicunya gitu. Jadi kalau udah tahu pemicu emosinya apa, udah jelas gitu sebabnya apa. Nah ini hal yang paling penting untuk bisa kita menguasai emosi. Mungkin bisa diterapkan. Apakah ada yang setuju juga yang ada di sini nih yang lagi dengerin? Kalau emang setuju boleh juga dong gabung ya. Jangan lupa di TikTok Pro 2 Manado gitu ya, ataupun di WhatsApp Pro 2 juga boleh, atau di DM Instagram ya, di DM Instagram Pro 2 Manado, baru TikTok Pro 2 RRI Manado gitu, itu juga boleh gitu ya. Join aja di comment sectionnya. Lanjut lagi ada Boya. Ah, Boya nih. Sepasang nih sama Lin-Lin biasanya. Katanya seporsi kemenangan hari ini, berani menolak untuk tidak makan pizza, mie gacoan, dan Indomie. Makanan-makanannya cewek ini biasanya nih. Aduh, ini makanan-makanan yang susah banget buat ditolak ya. Even ketika kita lagi kenyang pun, kalau ditawarin ini tetap mau gak sih sebenarnya? Susah banget nolaknya, iya kan? Padahal ditraktir orang dan katanya ditolak semua gitu ya. Karena katanya dia kan habis sakit nih, makanya lagi jaga makan aja gitu, takut drop lagi. Nah makanya kita doain juga ya teman Pro 2 buat Boya bisa sembuh total, jadinya bisa makan pizza, gacoan, dan Indomie lagi ya, tanpa menolak-nolak traktiran orang lain. Amin. Terus juga katanya, tapi paling gong dari kemenangan hari ini adalah menyelesaikan 5 tugas dalam kurun waktu 3 jam. Aduh, Thanos Anda jago banget sih. Ngejar apa sih Boya? Buru-buru amat 3 jam langsung 5 tugas dikerjain. Gak apa-apa, pokoknya apapun kesenangan dan sesuatu yang happy di dalam hidup kamu, rayain aja ya. Lanjut lagi, ada siapa lagi nih? Ada Aditya, katanya mau cerita, mar panjang sekali kak. Oh, cerita Cokwa. Jangan ragu-ragu ya. Sepanjang, pokoknya makin panjang ceritamu, makin senang aku. Karena ada bahan untuk aku bisa yeping. Lanjut lagi ada Zafi, katanya kemenangan hari ini berhasil manjain anak, beli perintilan kortis walaupun dompet kekuras. Baru perintilan mainan anak-anak, belum minta sertifikat rumah.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: bos. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake

0: dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut crepes, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
1: Flash Info.

Halo teman Pro 2, masih di Cozy Night, pastinya di Pro 2 Manado, dan masih sama aku juga Vika Hamzah yang nemenin Senin malam kamu ini ya. Dan teman Pro 2, tadi kan aku sempat janji ya, berkaitan juga sama topik kita malam hari ini, yaitu apakah, apa aja gitu ya, seporsi kemenangan yang kamu lagi alamin di hari ini ataupun di akhir-akhir ini di dalam kehidupan kamu gitu. Nah, yang aku janjiin adalah aku mau spill gitu ya, manfaatnya kita merayakan seporsi kemenangan di dalam kehidupan itu gitu ya. Karena kadang-kadang kemenangan itu kan gak harus yang gede-gede, yang naik jabatan lah, atau misal bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, tapi yang kecil-kecil aja gitu, sesimpel masih bisa ngelihat matahari dengan sehat gitu hari ini, bisa ngerjain kerjaan, beres semuanya sesuai tepat waktu, delivernya juga bagus, itu juga bisa kamu rayakan sebagai seporsi kemenangan gitu ya. Nah, tapi tahu gak sih, ternyata manfaatnya gitu ya, merayakan keberhasilan kecil alias small wins itu ada loh buat kesehatan mental kita. Jadi emang penting banget juga teman berdua. Jadi menurut artikel psikologi dari Vice Coach, kebiasaan ini bisa langsung ngasih dorongan semangat instan dan juga bisa ngubah nih POV kita atau cara pandang kita jadi jauh lebih positif gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita bisa punya pola pikir atau mindset seporsi kemenangan yang bisa kita rayain gitu ya, dari hal-hal positif kecil yang kita alamin sehari-hari gitu. Dan juga manfaatnya gak main-main ya teman berdua, bisa ningkatin rasa percaya diri kamu karena otak kita ngerekam kalau kita itu mampu dan bisa gitu ya ngelewatin semua. Selain itu juga bisa nambah motivasi, bisa ngurangin stres, dan juga ngebantu ngebentuk kebiasaan baik di dalam hidup kita. Jadi kamu bisa bayangin nih, proses ini tuh sebenarnya mirip kayak lagi nabung ya teman Pro 2. Setiap keberhasilan kecil yang kamu capai hari ini adalah kayak ibaratnya tuh kayak uang-uang yang kamu masukin atau uang yang kamu tabung ke dalam celengan gitu. Dan uang-uang itu yang udah kamu tabung itu mungkin awalnya kelihatannya emang kecil, lama-lama jadi bukit deh gitu kan. Sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah gitu, bakal jadi jumlah yang sangat besar seiring berjalannya waktu dan juga jadi modal kuat buat kesuksesan jangka panjang kamu. Dan karena udah jam segini juga nih, udah OTW jam 11 malam waktu Indonesia Tengah gitu ya, it means berarti kebersamaan kita di Cozy Night malam hari ini sebentar lagi bakal berakhir. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu dua yang udah masuk lagi nih ya, dua kemenangan yang udah diceritain juga sama teman-teman Pro 2 di TikTok Pro 2 Manado. Nih tumben nih, di WA kosong nih, biasanya ada gitu ya, di Instagram juga kosong, tadi aku cek gitu kan, nggak apa-apa, tapi di TikTok alhamdulillah rame ya. Kalau bisa likes-nya sampai 20 juta, yang nonton juga sampai 20 juta kalau bisa. Halu banget ya. Langsung aja aku bacain ya. Tadi ada Pak Budi nih ya. Pak Budi seperti biasa jadi penonton setia, walaupun kayaknya masuknya agak telat nih. Biasanya dari awal Pak Budi nih selalu ikutan gitu ya dari awal. Katanya assalamualaikum Vika, selamat malam dari Pak Budi. Pak Budi cerita katanya, seporsi kemenangan aku adalah aku bisa bersabar untuk tidak marah sama orang yang membuat aku kecewa berat ya. Tadi aku sempat nanya nih, Pak Budi emang apa sih yang bikin kecewa dan siapa yang bikin kecewa? Kayaknya belum dijawab deh. Gak apa-apa deh, tapi yang penting udah bisa bersabar dan bisa ngalahin emosi gitu ya. Jadinya Bapak bisa menang gitu ya, untuk bisa bersabar gitu ya, itu udah bisa disyukurin jadi seporsi kemenangan gitu. Lanjut lagi, tadi Linin juga udah sempat nyapa duluan gitu, tapi baru cerita belakangan. Katanya hari ini bisa makan Indomie, sebut merek deh, bisa makan mie instan gitu ya, mie instan cabai hijau jumbo 2 bungkus, terus bisa bikin Boya ngiri katanya. Boya sesama teman Pro 2 juga nih gitu. Porsi jumbo 2 bungkus pula, gak cuma seporsi itu lompok. Iya itu Mas Baskom ya. Aduh, ya udah bagus deh ya. Yang penting happy gitu aja. Dan nilai plusnya bisa bikin ngiri Boya deh yang lagi jaga kesehatan. Biar gak sakit lagi gitu, jadi jaga makan gitu ya. Tadi dia sempet menolak pizza dan mie instan juga ya. Bukan mie instan tadi, mie pedes ya. Tersebut merek lagi.
cuman demi kesehatan gitu. Sama-sama itu sama-sama kemenangan ya. Jadi tetap harus disyukurin, baik Boya sama Linlin udah stop ya, gak boleh roasting-roastingan lagi, oke? Oke deh teman Pro 2, gak kerasa ya serunya kita berbagi cerita hangat malam hari ini gitu. Bikin jarum jam juga kayaknya udah mau nyentuh. Oh bukan udah mau nyentuh lagi, udah jam 11 malah ya, lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Dan tandanya kebersamaan kita di Cozy Night edisi Senin malam ini 6 Juli 2026 harus selesai, harus kelar, harus berakhir sampai di sini ya. Jadi dari semua cerita tentang seporsi kemenangan yang masuk malam hari ini, sebenarnya kita juga bisa ngambil kesimpulan ya, ngambil conclusion gitu ya teman Pro 2 yang deep, yaitu kita gak perlu nunggu hal-hal besar atau nunggu hari-hari spesial gitu ya untuk ngerasa bahagia. Karena kadang kita bisa menang lewat hal yang sederhana aja gitu, kayak berhasil tepat waktu ke kantor, sukses ngalahin rasa malas buat olahraga. Tadi ada juga yang sukses ngalahin rasa mager buat sholat subuh gitu ya di masjid. Karena bagi beberapa orang untuk bisa sholat di masjid itu kan agak berat gitu ya, apalagi sholat subuh gitu. Atau berhasil masak menu baru yang enak juga bisa. Atau juga kayak Boya bisa sukses ngalahin penyakit dan akhirnya sekarang sehat lagi ya. Dan kemenangan-kemenangan kecil inilah nih teman Pro 2 yang bisa bikin hari-hari kita, apalagi sekarang hari Senin, tetap terasa manis dan bisa ngajarin kita juga buat lebih menghargai setiap usaha kecil yang udah kita lakuin. Kamu udah berjuang dan melangkah dengan hebat ya di awal minggu ini teman Pro 2, dan bertahan sampai sekarang pastinya dengan mood dan vibes yang juga gak tetap happy, itu udah jadi sebuah pencapaian yang luar biasa. So, thank you so much buat semua teman Pro 2 yang udah setia nemenin aku gitu ya dari jam 7 malam tadi, yang udah mau berbagi energi positif juga gitu ya di kolom interaksi malam hari ini. So, saatnya aku Vika Hamzah pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu dari studio di Puncak Tikala ini. Selamat istirahat, habis ini setelah jam 12 malam matiin gadgetnya, lepasin semua beban pikiran gitu ya, terus habis itu tidur yang nyenyak. Jangan lupa juga untuk stay hydrated, tetap banyak minum gitu ya, biar kamu bisa nyambut hari besok, hari Selasa, dengan energi yang baru dan pastinya dengan vibes yang positif. So, good night and thank you and see you di siaran aku berikutnya. And bye-bye.

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.

0: anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 6 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Manado.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

acara jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa,

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman-teman baik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Nemenin kalian semua, teman-teman yang lagi pada dengerin Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Aku lagi bakalan nemenin kalian sampai jam 10. Nanti bakalan ada beberapa updatean. Dan tentunya bakalan banyak banget lagu-lagu yang bikin kalian happy, insya Allah. So, teman-teman make sure ya, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hour kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Sebelum kita benar-benar masuk, teman-teman Pro2, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian buat dengerin RRI Pro2 Manado tentunya. Di mana kalian bisa download aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro2 FM dimanapun dan juga kapanpun. Gak usah pakai repot, gak usah pakai ribet gitu ya teman-teman Pro2, karena pakai aplikasi aja kalian udah bisa akses Pro2 Manado. Dan yang paling kerennya, cukup informatif karena kalian bisa tahu schedule-nya kita kapan aja, request-nya kapan, curhat-curhatnya kapan gitu kan. Terus kalian juga bisa kirim-kirim salam atau ngobrol-ngobrol santai sama kita di live comment di fitur yang udah disediain sama RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, jangan sampai lupa untuk di-download. Bisa di App Store, bisa di Play Store, di smartphone kalian.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anak pe perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: 97,7 Pro 2 FM, sepeda selamat pagi teman Pro 2. Masih nemenin kalian semua dan buat teman-teman yang baru gabung, semangat buat hari ini ya guys. Masih hari Selasa, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Tadi pas aku OTW kesini ada kecelakaan lalu lintas di arah Lumimuut. Enggak tahu ya sekarang masih ramai apa enggak, cuman tadi tuh banyak banget polisinya dan ada 2 mobil yang rusaknya cukup parah. Jadi buat teman-teman yang biasanya pulang malam atau pergi subuh kayak aku gitu kan, hati-hati di jalan guys, make it safe. Kayak misalnya kalau kalian ngantuk, mendingan rehat dulu aja sejenak. Jangan sampai kalian ngantuk-ngantuk bawa kendaraan, itu bahaya banget buat diri kalian sendiri, bahkan buat orang yang tidak ada hubungannya dengan kita kadang-kadang gitu kan. Kayak kalau misalnya kecelakaan, ada yang udah hati-hati tapi ya nasibnya gak bagus, jangan sampai kita menjadi orang yang menyebabkan itu terjadi guys. Dan jangan sampai lupa untuk berdoa, pergi dan juga pulang ke rumah. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan tubuh, karena kalau misalnya tubuhnya sehat, jiwanya juga oke gitu kan teman-teman Pro 2, insya Allah terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Aku bakalan nemenin kalian of course sampai jam 10. Nanti kalau misalnya ada kabar terbaru, ada updatean lagi mengenai laka lantas yang ada di Lumimu tadi, bakalan aku share buat jadi notes aja sih buat kita gitu kan. Dan yang paling penting teman-teman sekali lagi stay safe buat semuanya, mau jasmani dan juga rohaninya gitu ya. Dan stay hydrate, jangan sampai lupa untuk hidrasi badan dengan minum air putih yang banyak. Sarapan seperlunya aja, jangan kekenyangan nanti malah ngantuk, makin ngantuk dan gak ada semangat buat kerja. Buat teman-teman yang masih libur, enak banget ya. Semoga teman-teman yang lagi kuliah atau yang lagi sekolah, yang lagi pada libur, pokoknya mempunyai banyak waktu untuk diri sendiri dan juga orang-orang tersayang. Kalau misalnya gabut, mendingan dengerin Pro 2 aja.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh! Jangan mau ditipu!

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kids Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pagi-pagi tuh sebenarnya enaknya ngapain sih? Tidur lagi kah? Atau teman-teman lebih suka olahraga? Pakai apa nih? Pakai Strava. Soalnya informasi yang bakalan aku kasih seputaran Strava juga. Karena kenapa? Buat kalian ya yang langganan aplikasi atau layanan digital dari luar negeri, ada info yang perlu kalian tahu. Di mana Direktorat Jenderal

bulan nantinya jadi sekitar 55.500 gitu ya. Dan menurut pemerintah, kebijakan ini tuh dilakuin sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Jadi aturannya, ini bukan berarti harga layanannya akan naik, tapi ada tambahan pajak aja yang dikenakan ke layanan berbayar. Gimana ya maksudnya? Kayaknya hampir-hampir sama, atau mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih gitu kan? Kasih tahu aku, nanti bakalan aku share lagi juga, karena sekali lagi bakalan ada tambahan biaya pajak gitu buat teman-teman yang pakai premium, apalagi kalau misalnya kalian suka lari pakai Strava gitu kan, ngedetectnya itu tuh bisa jadi kalau kalian pakai premium ya ada tambahan biaya lagi gitu. Jadi teman-teman Pro 2, sebelum check out atau perpanjang langganannya nih ya, jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba kok pembayarannya biasanya kepotong atau auto debitnya 50.000 atau 100.000, kenapa jadi lebih gitu ya. Bisa jadi karena itu ada pemungutan pajak dari pemerintah. Tapi kalian make sure lagi apakah aplikasinya memang ikut masuk dalam daftar yang terkena pajak atau enggak. Tapi yang jelas buat teman-teman pengguna Strava, Strava udah termasuk ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada